0: lluvia o relámpagos. La Hit no se detiene. Hits 96.7.
1: Manakanaw naknapalep ebliko kulaal nekesh kanabli kiabak naknekeok chituuk rikineb linape.